kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: kodwa ke abafundi basenhlahla yethu high school enanda ke bebefunda ibanga leshumi ngonyaka 1995 bahlanganile ke base bakhela ke omunye wabafundi umuzi umnumzane uMandla Nkosi engwakagumede kuyothi ke magamanxa ihora kubuye nezinye ezokugcina zosuku.
1: Imeya yeTheku uKhansela Cyril Xaba imema zonke izakhamizi ukuba zihambele imihlangano yohlaka lwesabelo mali sika

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM